0 44 70 44 44 au bine 0 45 86 0 0 0 0 de azaminti wea kini senduka tunungwa ido bino nekekte ina lamba ofiso za foka kwe nagawa ranka lamba kanoza lefaka kwe son nyeno iba karinose sadi foyo nagari naruka waru kano guna okwina ibine ma nyezi tutuma kanware zaimu imamu ose zaimu wajine burunse zati samburunse baya kakaki mwisiku ose ikwe marhamate mkulpese na gino nabannanu saka yobomba bomba kabisa iko kwa maborigina sari bisobanna makiongo kaware irise kikakano inye naiba abe mali ngonu nginako iyo bonya iba kagina safo ikwe masuru ikwe manamba mema inika banna inonam banna inono bisobanna makiongo kaware nse ikwe masunam borongu banna ka banna kukoro banna nka ko baro ase azaba buyo banana dumi foganna nkin ka banna fonam dala lokan gon kote za bayino zinano zeterano he uka suburi pe masutei se pe masuna bor fawun zuria ayzayate 044 70 44 44 haubine 045 86 0000 igonu kono chobatu mefo iba fagi igonu kono chobatu imokwe nano sele fegina ali wai gambukare no kafiri no se tamata mabu ya zaminti wiki ninka yana kini zaminti ya kunyana kini sendukatunu gwaido